Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Kemiso mongo, besoka na besoka.

0: bathe
1: besukana besukana
0: mongele mongo na mama mabendi besongele kiwo ombathe bane
1: besukana besukana
0: senga peso yinsona ndombi

Ya mwenge yene pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba bere de mona salsa ni salsa yison de salsa yena nyagome o manja en fait be kwa be sino langa na yedu bana ni kanya interesse wa tenwa Nabina e kwarango ya wenge ngina ba bese betumbi o besuka na besuka wana ba besuka na besuka son tamba besuka na besuka we afre son oyo so son ba ngwende Nabina umelondi oyo so son baso mbape na sa o jingia mbape na ben lam lam o kwala Mbappe na ndi sona whisky na soda Du besoka na besoka Mafen kwa basu bendi Wana mbabu kate Uniponda ndi Besoka na besoka Besoka na besoka Besoka na besoka Besoka na besoka.